0: ngikufuna kamani namani naswona kutshunguri jwa bona ijo xi yimushile henhla yipfuna hi leswi landzelaka
1: xo tsakisa iku eka n'hweti ya vavasati va na promotion ya family plan hi 100 rand leyi fambaka na free glow injection kasi sona scan i 250 ina u twa xona 250 rand ntsena
0: ti-arv mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona i 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka malamulele na ginyana na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku n'wi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona egiyani a Bankstown va kumeka ematrix rangi ka makhoma mikuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le giyani a section a kusuhi na le ambagh va kumeka u nga va fowunela sweswi eka 066 257 5568 066 257 5568 GK Private Clinic the heart of good healthy care
2: Dr. Joe Shurumane and Dr. Julie

na swinondwana mina vangiseri va mina va kurhandeka ti-blister i matshumba otherwise ke mambinitsotsoma ni nga ta ze ni hlayela mo tala mahungu mara lamawa hi lama ma ni mi khomele woho n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka Jacqueline makwakwa if ni nga ri hlaya swona mi ta ni khomela it's a Mozambican music or artist va ku dadiya hi leriwa risimu.

Hema kubendaro mune wati minete kupile kasa wa rekomende rikesa sune ngo vtloko maka Tama ungu kusuwa kasa kama tulikulu nungu waka bale fane Mangu shitaleko uleka wa raha yangwe uleka wa rekusunguna nungu nungu Jisa toko hila ole mingisiri Kame kani kubjelele soki tabeka imbrusana kasa na ba komishini ya sa ule kumeshena ba IEC Kwa la tindu intayo natapa hashe hito alisho kubai komile ika Seka nuwa sikura na muntla mingisiri Kame kwe inzala hendako ibuya ibuya nabone Sekan

0: Isekai di balapan dengan gambar kuat sama timu.
1: Hallelujah.
0: Amen. Taisekan kambokota isoso mingziri mishu ni shkongere shama timbala ayikari kongere lampula na 060 WA